0: Jawa. Di kita yang belum kiri John, dia belum mengukup. Ayah. Dong Jawa. Di kita yang belum kiri John, nama Jawaan God belum mengukup. Ipi embang. Ya kalau mau raja jamin, nama kopi wu. Eh, demi jumur dia berapa? Ningo. Awe nama akhir jiwa Jimmy. Ayah Jawa, kau balikar wu. Menjual penyanyi nak. Dong Jawa, kau bangkar ibu, mepenyung ibu, apa yang maru ni pendo, ni bang, bau lagi nak kerja jimi, jono tamgi jam itu pendingo, pingo dah, pien bang, kabar mau je jamian, ane no tamgi itu balu wiyoko, pingo dah, eh kerja jimi, tau cem, teteri kudero, tu kan apa ulah jawa ku wele ye. Obero mo mora nendo otero ani aoloni bewe lungi apino kiene na jalo yuko peche ala ya moni ocheke wa chemu kwa picho akunjo ametia kwa kovoro peru na mchemu
1: aya ya rapino kwa tenyo dio bede mili uyote kuhu ye

Aya, orang gani, kau kau yang ada yang menteru. Beu wang yi, eh, ni kau kau yang jian. Orang gana, kau kau yang ada yang menteru. Kau ni orang.